música. Neluaka mi avetengi sika. Neluaka, neluaka, neluaka. Neluaka mi avetengi sika.